Siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Inilah NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia dengan warta berita. Kamis 30 Juni 2026 pukul 20.15 waktu Jepang bersama Miko Velma dan saya Ajiro Hadi.
1: Para pejabat di prefektur Kumamoto mengatakan 34 orang tewas akibat serangkaian gempa di prefektur itu. Angka tersebut mencakup orang-orang yang tengah diselidiki karena penyebab yang berkaitan dengan bencana. Angka ini dapat meningkat karena saat ini pencarian korban selamat masih dilakukan oleh tim penyelamat. Para pejabat mengatakan bahwa hingga Kamis pagi, 8 kematian terjadi di pabrik Nippon Paper Industries di kota Yatsushiro yang rusak akibat gempa. 2 orang yang terluka berhasil diselamatkan, sementara keberadaan 1 orang lainnya tidak diketahui. Para pejabat juga melaporkan bahwa hingga Kamis siang ledakan di sebuah pusat perbelanjaan di kota Kashima menewaskan 7 orang. Gempa dahsyat yang melanda prefektur Kumamoto itu tercatat pada intensitas 7 dalam skala seismik Jepang dari 0 hingga 7. Badan Meteorologi Jepang menamai bencana tersebut sebagai Gempa Kumamoto 2026. Badan itu mengatakan total 270 gempa tercatat di prefektur itu dan wilayah sekitarnya terhitung hingga Kamis pukul 14.00 sejak guncangan kuat pada hari Selasa. Angka tersebut tidak termasuk gempa bermagnitudo 7,1 pada hari Selasa. Badan itu mengatakan aktivitas seismik masih cukup tinggi. Dikatakan bahwa 4 gempa tercatat pada intensitas 5 lemah, sementara 14 gempa mencapai intensitas 4. Badan tersebut memperingatkan bahwa guncangan kuat dapat terjadi tergantung pada lokasi dan kekuatan gempa di masa mendatang. Para pejabat mengatakan masih terdapat peningkatan risiko guncangan besar selama sepekan ke depan, terutama dalam beberapa hari mendatang. Sementara itu, pemadaman listrik dan gangguan pasokan air terus berlanjut di daerah yang terdampak.
0: Operasi penyelamatan terus berlanjut di Ion Mall Kumamoto yang mengalami ledakan fatal setelah gempa. Pejabat setempat mengatakan ledakan di pusat perbelanjaan di kota Kashima itu menewaskan 7 orang. Perusahaan tersebut mengatakan ledakan terjadi di sisi selatan pusat perbelanjaan sekitar 80 menit setelah gempa pada hari Selasa yang bermagnitudo 7,1. Ledakan itu mengakibatkan kerusakan parah pada lantai 2. Ion menyatakan bahwa penyebab pastinya belum dikonfirmasikan, tetapi meyakini bahwa ledakan gas adalah penjelasan yang paling mungkin. Perusahaan itu juga mengatakan sekitar 3.000 orang tengah mengunjungi pusat perbelanjaan itu pada hari tersebut. Evakuasi sebagian besar pelanggan, staf, dan lainnya dirampungkan dalam sekitar 30 menit sejak gempa. Namun sebagian orang tetap berada di dalam karena alasannya tidak diketahui. Ion mengatakan prioritas utama adalah menyelamatkan orang-orang yang masih belum diketahui keberadaannya.
1: Seorang pakar kedokteran bencana mengimbau orang-orang yang tetap berada di dalam mobil mereka setelah gempa kuat pada hari Selasa di Prefektur Kumamoto, Jepang Barat Daya untuk mengambil langkah-langkah guna mencegah terjadinya sindrom kelas ekonomi. Sindrom ini dapat berkembang ketika seseorang berada dalam posisi yang sama untuk waktu yang lama. Gumpalan darah terbentuk di kaki dan menyumbat pembuluh darah paru-paru yang dapat menyebabkan kematian. Akahoshi Tomohiko adalah seorang profesor spesialis pengobatan darurat dan bencana tingkat lanjut di Rumah Sakit Universitas Kyushu. Rumah sakit tersebut mengirimkan tim bantuan medis bencana ke Prefektur Kumamoto. Akahoshi mengatakan petugas kesehatan setempat melaporkan bahwa banyak orang di daerah yang terkena bencana di Kumamoto menghabiskan malam di dalam mobil mereka. Profesor itu menyebutkan bahwa beberapa fasilitas tidak dapat digunakan sebagai tempat pengungsian karena bencana tersebut membuat pasokan listrik dan air terputus. Ia mengatakan tempat parkir, taman bermain, dan lokasi lainnya tersedia bagi orang-orang yang melakukan evakuasi dengan kendaraan. Akahoshi mengatakan banyak orang tetap berada di dalam

0: Mobil mereka setelah gempa besar melanda Kumamoto pada tahun 2016. Sebagian dari mereka meninggal karena sindrom kelas ekonomi. Ia mengimbau para pengungsi yang menggunakan mobil untuk sesering mungkin merebahkan kursi mereka saat berbaring dan keluar, serta menggerakkan kaki mereka setiap beberapa jam. Ia juga menyarankan mereka untuk tetap terhidrasi.
1: Masih bersama NHK World Japan, Saudara Perdana Menteri Jepang Takaichi Sanai menyampaikan kepada eksekutif partainya bahwa ia berencana untuk menurunkan pajak konsumsi makanan menjadi 1% selama 2 tahun mulai April. Rencana tersebut mencakup subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah yang akan mengurangi tarif efektif mereka menjadi 0. Dalam rapat Dewan Partai Demokratik Liberal LDP pada hari Kamis, Takaichi menyebut rencana tersebut sebagai langkah terbaik. Rencana ini didasarkan pada usulan terbaru dari Ketua Komisi Riset Sistem Perpajakan LDP. Takaichi menginstruksikan para eksekutif partai untuk berupaya mencapai konsensus internal selambatnya awal Agustus. LDP akan melanjutkan diskusi mengintegrasikan berbagai pendapat, terutama di panel pajaknya. Perdana Menteri dan para pemimpin partai tidak mencapai kesepakatan mengenai pemotongan pajak dalam pertemuan pada hari Rabu. Sebaliknya mereka hanya menyampaikan posisi masing-masing partai. Beberapa anggota LDP, termasuk pejabat senior, masih menentang pemotongan pajak tersebut.
0: Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM mengatakan pasukannya berhasil menyelesaikan gelombang serangan besar-besaran terhadap Iran sebagai tanggapan atas upaya serangan rudal Teheran terhadap pasukan Amerika Serikat di Timur Tengah. Korps Garda Revolusi Islam Iran mengeluarkan pernyataan pada hari Rabu yang mengatakan bahwa pihaknya menembakkan sejumlah rudal balistik ke arah pangkalan Amerika Serikat di Yordania dan target lainnya. CENTCOM kemudian mengumumkan di media sosial bahwa pasukan Amerika Serikat mulai melancarkan serangan terhadap Iran pada Rabu pukul 8 malam waktu Amerika Serikat bagian timur. Pihaknya menggambarkan serangan tersebut sebagai respons kuat terhadap serangan Iran. Itu adalah pengumuman pertama serangan Amerika Serikat terhadap Iran sejak 23 Juli. Sebelum itu, pasukan Amerika Serikat melakukan serangan selama 13 hari berturut-turut. Dalam pengumuman terbaru, CENTCOM mengatakan pasukan Amerika Serikat menyerang puluhan target Korps Garda Revolusi Islam Iran termasuk pusat komando militer, fasilitas rudal dan drone, situs pengawasan dan pertahanan pesisir, serta kemampuan maritim. Operasi tersebut berlangsung selama 2 jam. The Wall Street Journal mengutip seorang pejabat Amerika Serikat yang mengatakan bahwa serangan itu akan lebih besar cakupannya daripada serangan balasan sebelumnya oleh Amerika Serikat dalam beberapa pekan terakhir, yang mencakup lebih banyak target di wilayah yang lebih luas. Mengutip pejabat setempat, beberapa media di Iran melaporkan bahwa Abadan dan kota-kota lain di barat daya negara itu diserang. Laporan tersebut mengatakan bahwa upaya penyelamatan tengah berlangsung di Pulau Qasem, dekat Selat Hormuz setelah orang-orang terjebak di bawah reruntuhan rumah. Kekhawatiran meningkat bahwa serangan antara Amerika Serikat dan Iran dapat kembali meningkat.
1: Saudara, sebuah pameran dagang mode sedang berlangsung di ibu kota Ukraina, Kiev, di tengah meningkatnya jumlah tentara dan warga sipil yang menderita cedera yang mengubah hidup mereka akibat serangan Rusia. Pameran ini menampilkan pakaian dan sepatu yang dapat dengan mudah dikenakan oleh orang-orang dengan lengan atau kaki palsu. Sekitar 200 perusahaan dan organisasi, termasuk produsen pakaian dan kain, ikut serta dalam acara tersebut yang merupakan salah satu pameran dagang mode terbesar di Ukraina. Ratusan ribu tentara di negara itu diyakini telah terluka dalam pertempuran dengan Rusia. Jumlah penyandang disabilitas terus meningkat. Jaket untuk orang dengan lengan prostetik yang dipamerkan di acara tersebut memiliki kancing magnetik yang mudah dipasang dan dilepas. Satu celana memiliki ritsleting di kedua sisinya agar orang dengan kaki palsu dapat dengan mudah memakai dan melepasnya. Wanita yang mendesain pakaian wanita mengatakan bahwa pakaian-pakaian itu terlihat bagus dan pakaian produk untuk penyandang disabilitas tampak sama seperti pakaian biasa. Saudara sekalian, warta berita dari NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Terima kasih telah mendengarkan.

0: Halo semuanya, sekarang waktunya cara mudah berbahasa Jepang dari NHK World Japan. Saya Mika Velma.
1: Saya Sigit Purnomo. Hari ini dalam pelajaran 22, kita belajar mengenai bagaimana mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu bersama, bagian 1. Tam, mahasiswi asing dari Vietnam, sedang jalan-jalan di Hokkaido bersama Mia, fotografer dari Cina, dan Kaito. Mereka tiba di Festival Salju. Berdiri menjulang di hadapan mereka sebuah istana besar yang dipahat dari salju. Area ini dipenuhi pengunjung.
0: Mari dengarkan sandiwara singkat pelajaran 22.
2: すごい! Tam, 見て!
3: あ、大きいですね! 初めて見ました!
4: どうやって作ったんだろう?
3: 綺麗ですね! みんなで写真を撮りましょう!
2: いいね!
0: Mari kita ulas.
1: Di depan istana pahatan salju tersebut, Mia berseru kepada Tam.
2: Sugoi.
0: Luar biasa.
2: Tam, mite.
0: Tam, lihat.
1: Tam juga terkesan. Ia menjawab.
3: Oki desu ne.
0: Wah, besar ya.
3: Hajimete mimashita.
0: Pertama kali melihat ini.
1: Sambil melihat pahatan tersebut, Kaito mengatakan.
4: Dou yatte tsukuttan daro?
0: Bagaimana cara buatnya ya?
1: Tam mengatakan,
3: Kirei desu ne.
0: Indah.
3: Minna de shashin o torimashou.
0: Ayo ambil foto bersama.
1: Mia setuju.
2: Ii ne.
0: Ide bagus. Festival Salju Sapporo diadakan sekitar bulan Februari setiap tahun. Festival ini memamerkan ratusan patung salju. Beberapa pahatan tingginya mencapai 15 meter.
1: Membuat patung besar dari salju pasti menantang ya?
0: Iya. Sejumlah tim mendirikan perancah dan menggunakan derek untuk menumpuk salju. Lalu menyerut setiap pahatan menjadi bentuk dasar dan terakhir memperhalus lakukan bentuknya. Prosesnya memerlukan beberapa bulan dari persiapan hingga selesai. Ungkapan kunci hari ini adalah, ayo ambil foto bersama. Jika bisa dikuasai, Anda dapat mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu bersama. Berikut arti kata-katanya.
5: Shashin
0: berarti foto.
5: Shashin o torimashou
0: berarti ayo ambil foto bersama. Poin hari ini, mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu bersama Anda. Ganti
5: mas
0: dalam kata kerja bentuk mas menjadi
5: masho.
0: Dalam ungkapan kunci tadi, kata kerja dalam ambil foto,
5: shashin o toru,
0: adalah
5: toru.
0: Dan bentuk masnya adalah
5: torimasu,
0: yang menjadi
5: torimashou.
1: Sekarang dengarkan dan ulangi.
5: Shashin o torimashou. Shashin o torimashou.
0: Mari dengarkan percakapan seseorang yang mengajak temannya di depan toko.
6: Kono mise ni hairimashou.
3: Ii desu ne.
0: Berikut arti percakapan tadi.
6: Kono mise ni hairimashou.
1: Ayo masuk ke toko ini.
5: Kono mise
0: berarti toko ini. Dan partikel ni setelahnya menunjukkan destinasi dari kata kerja masuk.
5: Hairu.
0: Bentuk mas dari
5: hairu
0: adalah
5: hairimasu,
0: yang menjadi
5: hairimashou.
3: Ii desu ne.
1: Ide bagus.
0: Lawan bicaranya setuju.
5: Ii
0: berarti bagus.
1: Sekarang dengarkan kembali dan ulangi.
5: Hairimashou. この店に入りましょう。
0: Mari berlatih mengajak orang untuk melakukan sesuatu. Bayangkan Anda ingin mengatakan, "Ayo pergi ke Menara Jam," salah satu tempat wisata populer di Sapporo. Menara Jam adalah
5: Tokei Dai. Tokei Dai.
0: Pergi.
5: Iku.
0: Dalam bentuk mas adalah
5: Ikimasu. Ikimasu.
0: Coba buat kalimatnya.
7: Tokei dai ni ikimashou.
0: Berikutnya, Anda menjadi lelah setelah berjalan-jalan. Bagaimana mengatakan, ayo istirahat sebentar? Sebentar adalah
5: chotto. Chotto.
0: Istirahat.
5: Yasumu.
0: Dalam bentuk mas adalah
5: yasumimasu. Yasumimasu.
0: Ayo buat.
7: Chotto yasumimashou. Chotto yasumimashou.
0: Bonus ungkapan hari ini adalah apa yang Mia katakan ketika melihat patung salju. Hanya satu kata, tapi sangat berguna.
2: Sugoi.
5: Sugoi.
0: Berarti luar biasa. Anda dapat mengatakannya ketika Anda terkejut, terkesan, atau tersentuh.
1: Kini giliran Anda, ulangi pengucapannya.
5: Sugoi.
0: Mari dengarkan sandiwara singkat hari ini sekali lagi.
2: Sugoi. Tamu, mite mite.
3: Ookii desu ne. Hajimete mimashita.
4: Dou yatte tsukuttan darou?
3: Kirei desu ne. Minna de shashin o torimashou.
2: Ii ne.
1: Saatnya panduan perjalanan Mia. Hari ini kita akan berbicara mengenai Hokkaido, salah satu tujuan wisata terkenal di Jepang.
0: Hokkaido adalah provinsi paling utara Jepang, tempat dengan dataran yang luas, tanah basah, danau-danau mistis yang cantik, serta onsen alami. Wisatawan datang ke sana untuk menikmati alam sekitar yang luas. Tidak seperti tempat-tempat lain di Jepang, Hokkaido tidak memiliki musim hujan tahunan dan musim panasnya sejuk. Maka itu membuatnya semakin populer.
1: Ladang lavender Furano sangat populer. Di bulan Juli, dataran berbukit luas itu mekar menjadi hamparan lavender berwarna ungu pucat sejauh mata memandang.
0: Betul, dan hewan liar yang tak terhitung jumlahnya seperti tupai dan rubah hidup dengan bebas di Shiretoko, sebuah situs warisan alam dunia UNESCO. Jika Anda mengambil tur kapal pesiar, Anda mungkin dapat melihat paus-paus dan bahkan beruang liar berwarna coklat.
1: Pas musim dingin pasti sangat menusuk tulang ya.
0: Iya, salju turun lebat dan suhunya di bawah 0 derajat Celcius pada pertengahan musim dingin. Namun hal itu membuat kita dapat menikmati festival salju dan olahraga salju. Jika Anda pergi ke kebun binatang Asahiyama di kota Asahikawa, Anda akan dapat melihat pinguin-pinguin berjalan di salju dalam barisan.
1: Makanan di Hokkaido juga enak kan? Bukan hanya makanan laut, ramen dan hidangan daging domba juga favorit. Hokkaido juga terkenal dengan sayuran dan buah-buahan segar. Misalnya, melon yubari, jagung, dan kentang. Kami harap Anda dapat merasakan sendiri Hokkaido satu hari nanti.
0: Semoga Anda menikmati cara mudah berbahasa Jepang hari ini.
1: Sampai jumpa!

Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Warta berita NHK World Japan Jumat 31 Juli 2026 pukul 20.15 waktu Jepang bersama Novriana Dewi dan Mika Velma.
1: Para pejabat di Prefektur Kumamoto, Jepang Barat Daya mengatakan jumlah korban tewas setelah gempa dahsyat pada hari Selasa mencapai 35 orang. Namun mereka masih memastikan bahwa semua kematian tersebut dapat dikaitkan langsung dengan gempa. Pencarian korban selamat terus berlanjut dan jumlah korban tewas dapat meningkat. Gempa tersebut memiliki magnitudo 7,1 dengan intensitas 7 pada skala seismik Jepang yang merupakan skala tertinggi. Ratusan gempa lebih kecil telah terjadi sejak saat itu. Di kota Hikawa yang memiliki populasi sekitar 10.000 jiwa, lebih dari 120 rumah dan bangunan lainnya hancur total. Di kota Kashima yang berjarak sekitar 20 km, operasi penyelamatan di pusat perbelanjaan Ion Mall Kumamoto masih berlanjut. Mall tersebut hancur akibat ledakan besar. 12 orang telah berhasil dievakuasi dan 7 orang tewas serta lainnya mengalami luka-luka. Perusahaan retail Ion mengatakan ledakan terjadi di sisi selatan mall sekitar 80 menit setelah gempa. Lantai 2 mengalami kerusakan parah. Perusahaan tersebut mengatakan penyebab pasti belum ditentukan, namun pihaknya meyakini penjelasan yang paling mungkin adalah ledakan gas. Para pejabat mengatakan 11 orang terjebak setelah cerobong asap di pabrik Nippon Paper Industries di kota Yatsushiro runtuh. Semua orang berhasil dikeluarkan, tetapi 9 orang meninggal dunia. Para pejabat mengatakan lebih dari 9.000 orang berada di 374 pusat evakuasi hingga hari Jumat pukul 15.00. Badan Meteorologi Jepang mengatakan aktivitas seismik terus berlanjut di wilayah yang luas. Badan itu memperingatkan bahwa guncangan kuat dapat terjadi tergantung pada kekuatan dan lokasi gempa selanjutnya. Disebutkan bahwa masih terdapat peningkatan risiko guncangan besar, terutama dalam beberapa hari mendatang.
0: Saudara, kapal patroli pasukan penjaga pantai Jepang, Imari, mendistribusikan air dan menyediakan layanan lainnya di Pelabuhan Misumi di Kota Uki, Prefektur Kumamoto, untuk membantu warga yang terdampak gempa pada hari Selasa. Para pejabat mengatakan fasilitas mandi di kapal itu tersedia secara gratis mulai Jumat pukul 12.00 hingga 19.00. Di dalam kapal juga tersedia